lagi, tandar lagi. Tandar lagi, tandar lagi. Tandar lagi, tandar lagi. Didi-didi-didi.